0: Ye mesa masung ange geka ekem ke wola ma emasika ma kayam kok ma ke radu XKFM wola emasa tusi ke akong waka ekem ke wola emasika ma kayam kok prokrama ke atong prokrama kalam ta kaum ta kong yam ta ke manichwa yu ya kita kwata ka emasa kulimachi kagaka e soka kwati ke hewe ke kama platform ten. Kawa chiki ki kama mkongole ke him ki kama iki chi aka hum tamasa akaya ka ki wola ma e hima su ngom ko kama ki titi em
1: Magigaya sa shingi kuno chaki ha wa akumu awatui taka awatui a wana ka agaya taka awatang dole kaya dangkang kame ano kwasu ma wa buma buma ma wa kuwa ha ndo wa guka dangkang kaya ya ang kula gula ka ya gang gang chau ka
2: Kasih mengkomen kasih. Kamu kalau gangguan juga kena. Tak kau tak ayak eh, tak kau mengkomen. Tak aku yang kau, tak mengkomen. Tak mak esok nak kah? Ikan yang mengkomen. Ikan zaman mak kau kah? Ikan dah kau mengkomen. Ikan zaman mak kau kah? Ikan dah kau mengkomen. Ikan zaman mak kau kah? Ikan dah kau mengkomen. Ikan zaman mak kau kah? Ikan dah kau mengkomen. Ikan zaman mak kau kah? Ikan dah kau mengkomen. Ikan zaman mak kau kah? Ikan dah kau mengkomen. Ikan zaman mak kau kah? Ikan dah kau mengkomen. Ikan zaman mak kau kah? Ikan dah kau mengkomen. Ikan zaman mak kau kah? Ikan dah kau mengkomen. Ikan zaman mak kau kah? Ikan dah kau mengkomen. Ikan
1: Okay, I don't know. Nanga kenta ke nita wa tawa kwa kia ngoli kama kwa shwa kamda. Ta kwa wa kwa kwa nga kwa. Ta kata wa ke ya kenta wa tawa. Ta kwa kwa tawa ta tawa nanga nga kwa. Ya ta kumda ngu. Ah, kan nungsun da.
2: Nanga kwa zikwe koi kuma.
1: Ah, kasha. Nta buru, nta buru, nta kwe ma buru. Nga ma.
2: Nga ma. Nga ma. Nga ma. Nga ma.
1: Ya ka kumda. Kim kim kaya ma. Usa kasha kaya ya. Asa kan su tuan kan mu raka jauh jauh kan misang ka tua ke kaisan kan kaisan itu nak kan pun tuan telah kan naik dan semua kan kabung kan orang nebu kan kita kan tua kan naik kan kai kai yang apa semua kan kai kan nam kuat kuat ka kai kai kai kai u kai kai u kai kai u kai kai u kan kan kan kan Mendawang tahu tangka kelak kami uang terdekat. Kami di sini cuma kecuali cukup yang bangun itu. Mantep. Bagus pun dunia kaki. Dago tak gaya nanti kau tak. Kau tak cajut, tak cajut, tak cajut. Kau jangan tahu jangan. Ta susu ngana ta tu tu ga ta kwa gedu ta ta kwa gedu ta kwa gedu tu ko ta ga cha nanga ga wa eh ni ta wa kwa ngam ka ka eh ai tu ka du ka tu ko ti ka cha ta ta ni ka kan kan du ku ka to ka ge ta to ka ta ka ta da ta ta pu la eh ka to ta pu la to go kan do wa go wa cha ju ta ko go ka ka どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん I'm going to go to the house. Jabula. Man, bulu kwen na yang kuku ta chun ni chan kwa. Tan kwe kwe. Kwa kwe kwe. Tala kwe kwe. Man na. Ma shum tu du ma. Kama tiyo. Ma kuku ma. Ta ka ma kwa ma kuku kwe. Ka bulu kuku kwe. Ma shak kwe shak. Ka kwa yu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa I'm going to go to the house. Takuma jeka shunga ke u ama taku ke ma ama chi ama chi ama chi ama taka taka ma taku taku den sa ja ta po ama ke kasa ke ko ka atala ke chi ya atala ta ke chi kan de akwe jono aku aku u taka sa ke jono kan kan ne kan aku kasa Aqui quando a croque no, e como que vai cola? É qualquer goa. Anta qua, não tem nada disso. Ela não mata outra. Anta falam né o lá nem mangue. Tá dando da que não tá aí aí tinha. Já mamã nem nunca para nada lá. Tá cá nem que tá na tio. Anta onde é que são? Aqui anta vai tornar cá com o yawe. Quando a cor, a caca, a manda, o contorno, quando mano cake o cava, acho que nem tem no cura, nem como que já tá a cacaxia, mano cava, caca, tome, nem caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca,
2: caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca,
1: Ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka uti ka Ah,
0: Yam hole kame manqa makweke kake kamma konkweke toto silara gumanga kanem dira tsigle tota sigama kam kopro khrame gatsamo te toto

Sekarang baru siap ini. Kamu kau tiba tiba kawan dia tiba ni terima kau cakap dengan kau belum program. Wah program kau belum sah nak kau ada ya. Kau sekarang cek kau kau kau kasih. Macam tu dua sahaja. Macam cakap dengan kau macam ni tiga jelas. Macam gani. Macam kau kau gani. Macam kau cakap di. Macam asam. Macam kita orang kita juga. Macam terang belum sekarang. Macam kita dah kagai.